vala casa. Sune tipalua patala, sune poina sake kala. Nanak bhagata saravagasa, sune duka papakanasa. Sune isarabhanma inda, sune muksalahanamanda. Sune jogjagatan peda, sune sasa simrita veda. Nanak bhagata saravagasa, sune duka papakanasa. Sunya satsanta gyan, sunya asartka ishnana, sunya parpa pavemana, sunya lagesa hejadhyana. Nanak